Houston itu Iu Jibrilang menurut Jibrilang di dekat nebat hari Jibrilang aku Iu Polak sebab mengilu menak amal kata-kata ilu mana penitinya yang timbal dalam ada mati fatik ilu menangga kainu bin menak cimata ya mau para mobilnya ada ayat jika sopi mohon mana yang tidak nak saya tak timbal Iya, tapi aku wajib ya. Orang dia mau wajib di rumah, tidak semuanya di rumah. Walaupun nak cek yang nama nanti, sufikir jening dia nama mereka mau kelar. Menunggu naik. Mereka orang dia nama mereka mau kelar. Walaupun dia nak cek di dia, lingga. Esa pun di berjudul sama Adam. Kata pun, buah itu yang itu, buah itu yang itu yang muka. Iya, tapi aku wajib. Mana cek yang itu yang lumah tepik.

dia harus dengerin wow. Jadi kita nyatain, lalu boleh difukulin, boleh difukulin, anak kalian fukulin band. Jadi aku

person. And pull a child, my God. My father, to do good. My father, I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that I'm going to tell you that Yo estaré con la hoja de un poco en el final de un ánimo. Yo me quiero ver a la hoja de un ánimo, se trajo ahí un poco más de un ánimo. Y nunca duró ahí bajo, bajo mi equipo bajo. Guayabac, y esto no sería un ganex en el freer. Guayabac, traje la ayuda y yo jugué y tan duro. Me encubrí ahí, sope con el niño, no lo yo. Y ahí cuando me daba un placer, se me fue el video. Guayabac, ¿qué me encubrí un placer que me chino? So, for that, Joy, young, Mereka cuma ambil potong labung yang mana? Mereka lihat ya kau potong labung syarul, tiada potong labung yang fokus. Dan apa sahaja, mau bukan dengan dengan bagian itu, dengan dia potong labung itu berkena kita jadi bagas. Walau yang mana mereka cakap modal nak, sekarang dengan bagian itu kiri, dengan yang orang jinjal esok. Walau sebabnya, banyak pasal dia bijis kucing, sebab anak dengan orang pasal putih. Mereka punya tiada yang tidak sama dengan jualan. Ia adalah bagi usaha mereka, kami mengukuhkan halal jual. Mereka tidak mana, tidak ada yang dapat dulu. Sebelum sini kita berfas, kita nak banyak hal yang tidak dulu dekat. Bila kita berdiri dekat nak, mula anak ayah menjualan tu, mereka tidak hanya tidak jual ekspor. Dan jualan di bawah mereka. Yang dia asal cini cintir tahu tak? Yang ada tahu? Lakukan asal cini cintir bagi kau yang ada itu. Yang asal cini cintir. Yang ada ni yang cintir kau yang asal cintir. Kau kau yang ni beli dua sisi dek besar. Dia ni ni orang yang tak kesenjut ni. Turban ni lek cintai ni. Bukan ni lek turukin. Gen mal lek. Aku yang kau faham cintir sini bayar ni cili sam. Mereka ayat satu ni, jadi orang ni aku bingungnya ni betul tak? Ia kau makan aktiviti, ia begitu nak lagi,

sehingga kalian bisa koneks. Lalu kita itu konsep ini berkat untuk nenek mungkin wanita yang super pasaj. Wahai caci kita lalu anda sahulai. Tapi yang lain kejadian yang cipta kita lawan. Yus lagi saji yang media staff. Wah, mana tak hari itu mulai susah je. Makan jasa cun. Wahai nyari yang bicara kerak. Nah bahu, nah mungkin yang sudah dalam kotak. Kalau aku tu dah caci. Wahai itu lagi wanita. Sama bukan yang terus berakam. Jadi kalau orang mudi, terus berakam ini banyak juga terhadapi. Yang bukan yang yang jatuh cuma benda kon bahna bunyi kubur itu nanti. Wainat bunyi kubur itu mana? Tapi contoh gaya terhadapi fokus ni kesalahan kan? Kalau orang gaya mana ni? Dari waktu bunyi bunyi waktu cukup jahre. Wain terhadapi agama yang jahit, yang sebut cian cian lu percaya. Mereka cawulai nak dalam. Ia nak Yusuf ini kau menutupi halibi. Ia nak kau bici dalam halibi bayam matul. Kau nak kau cerita dalam kau ramat. Tapi tu apa sahaja kau ni tahu, kau mungkin dia orang simpatan dek. Kau supaya kau tahu,

Giorgio. Forse quelli per dire delle tue energie alle acque da Tenerife. Per dire delle tue energie alle acque da Tenerife. Ma non mi devo. Se fai la mia chiusa, non sai come può venire all'acqua. Non ho paura di dire se la conosce in un giusto. Le credi alla domanda? E lo dici che ecco le fermi e io sto dicendo che non è un po' di bagnare le bagnare le bagnare le bagnare le bagnare le bagnare le bagnare le bagnare le bagnare le bagnare le bagnare le bagnare le bagnare le bagnare le bagnare le bagnare nanti makan dengan mu, makan dengan aku, nanti kami makan dengan saya makan dengan kamu, makan untuk perasaan. Ibu tak, mau makan dengan kamu, dua orang juga cipta kita muka, dengan dua orang juga cipta kita. Nah, kalau saya tanya orang lain, yang dengan ibu, siapa dengan ibu, kiri dengan ibu dengan ibu, mana, eh, bukan anda. Kamu dengan ibu, yang tak cipta kita. Ia pada jenis kau itu dosis, walau itu untuk apa benda, walau dalam mungkin ada cara lain, tapi mungkin untuk nasib kamu Yusuf, dengan itu mungkin kau yang itu, yang mungkin cium, ia kau yang Yusuf Ferry, dengan itu mungkin dengan mengulangi, sebab dengan masa banyak, sebab jadi satu, kita lalu hamil dengan masa ini, kerja dengan masa cium. Mungkin dengan dia mahu kau, mungkin mahu kau itu nak, supaya kau tahu, belum, belum mulai tuan dekat, belum mulai itu, mula anda mungkin mesti dengan penyuk bukan yang berdik, mulai, soal lagi dalam hal ini mesti kau, lalu, apa kau itu nak, ada kejauhan, ada kejauhan, ada apa pun kita hadapi, kita akan mengalami. ومن قبل ما خلقتم في يوسف